Asante sana Rebaruda Kamono Makiria niruwa mudu gwitu Pastor Mike Jimston na niwe tukura gwuturi nake thini wa ikireka riri ria kiri ria tafarea gugikia mwihoko na kiri giri kukune woke na FM Rebo Top gatho shia mwanyamu na makiria wediete na abire na gutwara na amwe na idhwe na netodo aria mitabo ini niko inikiriria tura inikiriria kiruge gwitu talent and coding na toko inikiriria na kiumia giki kiregi othe tondu wa thacia ngai na utugi wa ritwa riake na akiri mutabo ine ngumuhe kanya tugeithie na nigetha tuthie na mbere Samuel Maina Mataiga ni ndakuona mundu gwitwo Njoroge Kaimenyi mechanic gatha cia mwanya muno muno makiria Dr. Hook gatha cia mwanya ni ndakuona ukanjira ngwaithire mundu gwitwo Darlene K na mundu gwitwo Grace Wabonika Jeruanya Mite magaithike muno

0: ku mañana reu nego kena
1: maisha kwagera namogoro
0: reu tu Eldoret metabonia 91.2 gukena fm ruiba top ruiba ruhura ni idarere theine wa ikeria